0: kuna miauri ni iponi kuranda arapan rogom na kuna rakirini ke ayo yosi minam susuare kwasan karoya ibukin tepi goko payai rom kayo rakin tepi abo popi
1: yang togita ibundangin kupena ko geiswanga ki payai ro tepi abo popi kyoinang kai bunda kyataya kangai roro me yai digi ibukin merungin nasu patira arona yai
0: Ibukin daromem, tipe abu-abu kunci orang kaiti metuan terapata. Ada nak kunan kariki kanga anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi anga kunci orang kayu. Tiaru bate mana mebu aku ya orang mana nama ta. Inari ini ia iroya tipe abu-abu. Ketipi mana mebu tak tipe mebu aku ya tipe botan nama ta. Steker orang ayra payai payi nara ki ibukin tararuana meya katokia. Abunia ina pe anga ibukin kawaririki anci anga pe anga kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanu ne kunan ni jaga kita biaya popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mepu aku narun event biaya popo, event orang kayu, iri-iri ke memaisin, temen nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biaya jaga kita nasiu biaya popo.
0: Tu wana tiang apun mentu wanda ram, ibu kini maisin menin biaya popo yai, biaya maisin menin biaya popo daram.
1: Akan taya kita togita. Ya yang ai bukin kamenwan nasiu dena ke rak
0: ye ta pe wang ai karang ni kora kora ai ai bu bu ki to to ko ai rakin nasim te mon boni megin te bai nora ki edito no fovia men te bon ai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin melin te pe bu bu daram e ka ko wa ki pankana ko ni me te basin ai yo ina non nam tai ni piko ko ai na ko nan da ni wari ri ke ye mai sin melin te pe bu bu daram Warerikin maisin menin tepe abu-abu, aibun kiri kakin nape tianga, tenere kakin asim, ntain tepung.
1: Hota yo gari kita toa kita, akita kanganga inakona andik inakon nasiu, kani akapungan ati pa inaora kiani, inakonan ruota kiyaki yaki.
0: Harangin temeru amsisiraki, tetono via iasang kaini kamenenaki, ilo uye piko ukou inanun didika ika amais, waikuniega na kamenomeno nakon tenas, awakianna na urupai nakon terapata. Kerikirakan tenas entah ente piko uko. Tepai nara kayu, ya men nepen kapungan aki irauye piko uko. Aika HIV, itu toko an event cora kena kon nasiya. Herangin noma kan amma puri, itu toko an event HIV atau pepuhu. Mungkin aye ini mekinan teme ngabuah, narun teme rakin piroto. Angin tetai agi teme tua, aku akuna nepen kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nan nariya ini mohon tu basin ni katu apa?
2: Teng, erang ini kakawagi, pakonan ini mesti tuan fobia ni katu apa? Ika urin kau nape pakonan ini amtai inanun nampung, ada kau kakawan ini kiai ni membasin, tangkan aku prasna wim, kengkan aku kainga apa? Kimai ini mesum, karena kau mana ni membasin tepungina, akhirnya kanganga kiai, kau kaimi ngamuin tepung hari ini na, mengkan ayam mai sampung, aika kau kini membasin. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke mai sinte meni norak, ina non rapatam. Ngaya ari dangi nika kawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan ta yau hari kita tau kita, nanu nana katih metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak katih metua nampasin, tapi buat nama kain ini nu punya. Si nasuang kau muntai nyoki, kau ina mengapa nika rawat yang susuan nyoki. Irangi ni kakawa katime tuan nampasin. Mesinnya mengapa ni meroro akinna? Inti tayar aku noa kiai. Masa waya ni kakawa tak kabenin ta meroa. Ni bepeiri bukim. Ewaran?
1: Oh, irang darapa. Irang degi roy an. Oh ya irik yang an tetoko. Aga sana aku noan koroy ibukin nasiu.
2: Eng, siri ini pun daraya. Pa enari ini nangana kita nasim tesim tetoko ibukin tepeya popo. Inti pung hari aku muani pung nyai. Irangi ni kakawa ki pena isina ki nasim inanunga pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irangi no maka on totoko teis mkana yangana ki nasim.
1: Nanno kaswangai pangkana imuwa tenofolia ni katuwa pung nunga pungim. Wamen nangana ki nasiu isina totoko ntepunga reibungia yei. Yenaki lakaki nkandin tipea pupo nasiu.
2: Iyeng, tipa indangara ki wa teis ntotoko. Harangi noma ka oni kamera nero na koim menasim. Awangan nasim taka pe nyenta merua ni kan taninga pe nai ka waira ke meti merru na kete be apu me ora kin te pakato iruna.
1: kopesin dapat itu agita. Irang ni popo kan kapara para nak pop.
2: Ayahan, korang ini darah beri kita sisirah kini kami kami datang. Maya iri kan sisirah?
1: Nanti tanya ayu, ayah kanu agen aku payin orang. Payongan makurir kami nuan nasu nanti dia popo. Naga tanya ni leh awasin ni katua pun. Natara iya nape? Penangan aku nasu. Isinan jatuhkan tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini tak meruam bepayrian.

0: Kuna miauri ni iponi, kuranga harapan roko mnakonda rakirini kia iyo. Iyo si mina msusuare kwa sani karoaya, ibu kinte pi koko, pa iya iro mkaya ora kinte pia bopo pi.
1: Iyang togita, ibundangi ni kupena ko, nge iswangi pa iya iro uti pia bopo pi. Kiyo ina nga ibunda kia taya. Kanga iro rome iyai, diki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibukin ramen, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ari nak kunan kariki kanga anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Cero bete mana mebuah koi orang men nameta. Enarie ni iya iroya tipe abu abu. Kete bi meni mewah tak tipe buah mebuah koi tipe botan nameta. Steker orang aira payai pay nara ki ibukin tararuana meya katokia. Abunia ina pe anga ibukin kawaririki antianga pe ana kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanana ya kunan ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mepu aku naron event tiba popo, event tiara kayu, eri ke memaisin, temen nara ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biar naya jaga kita sun tiba popo.
0: Tu wana tiang aku ni mentu wanda ram, ibu kini maisin menin tiba popo ya, biar maisin menin tiba popo daram.
1: Akan taya kita togita. Ya ya ngai bukin kamenwan nasiu pena ke hak
0: ye ta pe wa ngai karang ni kora kora aye bu bohi do to ko ye ga kin nasim te mwan boni megin te bai nora ki editono fovia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin menin te pe bo bo daram e ka ko wa ki pankana koni me te basin ngai yo ina non nam tai ni piko ko wa ina ko nan da in wari ri ke ye mai sin menin te pe bo bo daram Warerikin maisin menin tipe ya bobo, aibun kiri kakin nape tianga, tena ya kaki nasim, ntain tipung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga inakona andik inakon nasiu, kani ya kapunga nati pa inaora kiani, inakona nduota kieki yeki.
0: Harangin temerua msisiraki, tetonovia ya sanga inika meninaki, ilo uye piko ukou inanun didike ika amais, waikunieka na kamieno meno nakonti nas, awakianna na urupai nakonti rapata. Kiri kira kini tenas nanti ente piko uko. Cepai nara kayu, ya men nape ni kapunga nak iroye piko uko, aika HIV, itu toko an event cora kena kon nasiya. Irang noma kan amma kuri, itu toko event HIV atau piko uko. Mkana ye ni mek nanti mianga buah, narun te merak ni piroto. Angin te tai, agi te metua, aku akona nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanon ang nariyay ni Moen tebatin ni Katuapong.
2: Eyang, ilang ni kakawag pakonanim ay tetanofobia ni Katuapong. Ikaw rin ko na pakonarin niya amtay inanon nampong are po kakuanime kiyay ni Mempasin taong ka na kupras na wiyem kem ka na kukay nga pong kimaan ni Mesoom. Kanakumaningan ni Mempasin tebong na aketa ka nga ngayay kukay mga Moen tebong arimina. Mayang ka na yamay sampong ay kakwaki ni Mempasin Angkan ni, ina pia ni mengadi kita ke mai sinte menin norak, ina non dapatam. Ngaya ada dengan ika kawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat di klinik, kentah apa nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wanita yau hari kita tahu kita, nanono nak tiem tuau pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nak tiem tuau nampasin, tapi wate nama kau ini ini punya. Si nasuang kau mtai nuki, oi nama kau puni karawat kau mtsuan nukim. Irang ini kakawat katime tuan nampasin. Mesin yang mengapun meroroa kina, nanti tak yara kunoa kiai. Masa waya ni kakawat tak benda nanti meroa, ni bepeiri tu kim. Ewaran,
1: irang tarapa, irang dek roy yani. Oh ya irik yang antar toko, aga sana kunoan koroy ibu kim nasiu.
2: Eyang, siri ini bandaraya, pa enaria ini nganak nasim tesin toko ibu kim tepe popo, nanti pung ada kumani pung nyai. Irang ini kakawa kipena isina kinasim inanunuwa pigi mewa tiawa imini pungim

Akubun de meto no ora yon banan me ori FM 89.9. Ya amta inga ya ipon si ite nu watapun dikit minis me angka yon ang po enang po awa ke na tauroi riki. Kakano ko ikan wan ram ke na te meto an kakano ko ikan wan ram de tamer wan to pakan daya yo men nam tabar corona ye ko era corona ime yan me ngam yon peom yon nam pas ke ro ko ite ime no ram men nam tabar ma kuri ke ro ko ron ira men de choron raina ke te yang anda pernah pernah pernah kosan anda untuk pernah dikini, kerana mewuri, temeruan di, terima yang taya, temeruaiu. Kita mesti rawan ikut ikut yang fan suas, na tau rawai. Kita nanti mewuan rawan ikut, di pekan taya iu, kita rokok pun tepi na, di tahir kira tahir senimanga. Masih rawai ibu kini kanuan nampung ayu, takkan mewapung. Awan September, uat tengah wapi mano. Ibu kini kanuan nam tahir kini, di na tau rawai kini kau kanuan nuram kiti, kanuan nam tahir kini. Kena wakin angkan ni am tayar kini pon rawi ni mewam rong rong kiri pas. Yes, tawar mian ni pem amma wani kag pos dari tini mewakia. Ni karuk apa pon rawa? Kau kan di kiong ram am rong rong ni matang. Semang tawar mian ni pem kan wana ra awan kag pos ni pem. Tawa nak kete meten nanom program kia kuna kia tangira kina koye yon panan mewuri FM 89.9. Pon isua kia kau kan di kiong ram am rong rong kiri pas. Karuk apa pon wanua am kata nuwata kia tangira kina koya kete bukin kanwa nam tairik pon ruaiwa te takwata na kon ruaiwa kia mkongra te takara kina kawa mesu na koya te ke imani mesu ya ani pon ruaiwa kapeni ya nungra ma mrungrungan kiti pesa ani pon gan te buina ara tayar sina sina mosira waye ke tirana kanwa nam pakan taime kan ke tirana kanwa nam beberunga ke kaipun te takani mapung te dipunga yo ke te weekend na tauroi ki nati metuan ka kana koi kanwan nong ramai kana anak ro ana kunan kana koro ne pekanwan nam kanime pungai.

ceriri yana. Aku kau nane penuh bismaya tu bopai, meni kapung anan nam tarapon. Kau kira ramai bukin daya nikira pa, am kastana apa bopai nane pen meni tarapon, nikapung anan digital payments. Kau kira ina nane bukin nam kaparents, nikapen nwin daya nikopai, apen nikawa kena kiroi, adengai aku nasu ayai kendumina on download on kaparent am bopai nita yeru fotangiya. Kau kira meni apen kahaya naku daya receipts ke tebe panemakuli. Nwin daya nikopai yaki harawa kena nwin pen pesa, ina rai naku namen set bank account ini katua wi akhirnya terdapat pokoknya mengana kau cari na aman di bank. Mpesa bantu wana tahuwa ya na po hiya tiro rari kirake me business ni main na kontani ya ye kapo ya kapunga na aki nga injo anabe ake rapatan temani ake ya nga khanganga ipukin bian tinikira ya tuki nga temakuri na tibiba ibaisi amka parents ya kona mtawi minam popay ina hintupi na tiririki nkana kona no ya itariponira yon ara free line ya wawa ake ya wawa keisua tenu ato wana au ake ya ake ya wawaruwa keisua tenu ato wana au ake ya ake ya wanua ni mewa ipukin karina nan business nkai de mbesa tisa kapibetia aron meaun.

0: Mero tene mero ake.
1: Aur mero mero.
0: Ah, kona mero ringe ko darpon mei.
1: Ah, darpon mei pande.
0: Ah, kona mero ringe ko reisira mei pande. Beke ya kanga ite desira kina koim. Antai ya mane na kanwan nam nemeo ake ni ka posinde tepakan ta ye.
1: Pasak di National Custom Employment Department yang harol jauh zaman ni.
0: Ah, orang itu dapat angkat di National Custom Service and Improvement Center. Kita.
1: Oh, ngai.
0: Ngai, kenapa kamu kata kerana ikan? Ah,
1: ngai. Ngai, kenapa kamu kata kerana ini kain dari kerja apa anda? Takwa apa? Ikir kan ini masih tak no. Aku antara ni apa? Bung dek aja, ya. Nanti kita lagi jalan pandai. Malah ada kita tiga orang lagi. Arah dia ya, dia nang mung. Ya kan, ni exam. Bung file sih kita. Tiga orang lagi yang ada pay. Mana yang dia buatkan? Awan lagi. Ang ran sa yai, awpon ko yte nila wakin. Orap.
0: Ay, karapo ko na pang ko yawa isira may pandre yape kaya na tigro ay na pang wan de tapakanta ay yu may kan. Yare itarik tapanan kakatigro ay na pang ko yawa kain nam tapo yawa pandre yape may kan kete. Awkan tinga pa puni pang na pang nung kain pandre yape kaya kain nam tapo an kaya an kukuray na pang. Nukong orang ente ente pakan taya yo. Dari tadi kita peran kakak tiga orang nak koyam betai, kia dia nama tau orang ni kaitara ya ya jabepan nukau ke kian exam te ke imaya yo. Kia aku antara ngan apa apa ni pen tau orang ke te an kukura ini pen te mana ya ya exam dia ya buka ya buka kan orang dia nak tau orang ni nuakin lah. Maya ibu ni tema tu ane pen orang ni ko kian Pusma ero kondanan tarapon yo anara namban tarapon na isuani meo akia tapuro go wa wa isuani meo no ko imkero kondanga na pe panam katigroi ko ngana pe ku kurai no ngram de de pakanta ye yo pe no ko m katigroi no ko ya kan am tapu ke kan mi ngam no ko yam kuraka no ko ya musu ari ki no ko ya ti te potan no amata ke ko tawroin katigroi de pakanta ye yo dikin de wigin karpe paura yo

0: Mauritania Mawake.
1: Mauritania Yang Fang.
0: Apa Mauri Takirua ki ayah kah ngai te sirak ina kau te Takirua. Tera apa aja ika atangiraki. Karena aku nak kari nam tang tang di National Customer Service and Improvement Center.
1: Nampak nanti telefon, matres, baru kau melayi, kangan dia kasih nak kangan.
0: Nangis doai de. Nangis doai de. Tere kaya nampak de. Am telefon de email, tetap orang kau kau melayi. Naya kan aku kata kau de. Takiru.
1: Apa siapa pun nang muat kai tahu kau melayi email. Kaya pun dia macam mana kena kawakin nak kau. Enggak kita ayat itu saja kita baru itu. Nah, di metode sebelum ini masuk kalau kita boleh dimakan itu kata. Eh, apa tuh? Ani yang ketiga lagi yang mungkin yang kurang ini. Ah, si buah di negeri tentang dia pun mana pun game telefon. Ah, awal ini kan kayak di pinggul, nanti kau ini. Awal pun si buah kan. Ini yang mengkaji masuk, masih kuat sendiri ya. Masih punya banyak kuat. Nanti kalau ini final masih punya. Awal pun aku ya tak nongran kata dengan terima kasih. Hari ini pun dua orang wali tapi dua, nanti tak boleh buat. Nanti kalau ini kain dan awal kata hari kisah pun hari ayah sekolah mai ke kanan nanti itu tu. Nanti kalau ini kerjaan kanan nanti tu. Nangin kangkang kanan nanti tu. Oh ya, ketika ia ni kan pesen kapan? Gaya yang sudah berjaya. Sebab rumah anak kita rampa anak pun. Anak tercor mungkin kau kini. Anak tu melau, wah suaya. Yang kau kini kira. Anak tu melau. Pasti gaya muan tua, muan. Harap tu. Mengapa muan tua?
0: Ya karapo kona pe angko ite takirua ke ndo anakira ndara ni mewa ke ni ka kbus ndi ndipakan ta ya yo me yon ka be ka ye ita me kan ya rei dari kita banan ka katikiroi ke na ko ya amusu ke am korak ke kwa san mane beya nam katikiroi ndi pakan ta ya yo ke na tikiroi kan kan wan na pe ya yawa ke ya koroi ke te ya rei dari kita banan ka katikiroi na ko na pe ro ro tu wari tapu tu ke yo ani puarik au kan tan ka pe apuni pe ne pe no kaya pun sen nangan apa panan katikiru ay nakoim kaya ukan tering apa puni pan apa nongori reitan nam katikiru ay kaya nakoim nana pentin tepakan daya may yon puar ki tarawai tay kaya ya reitan kita panan katikiru ay kaya panam katikiru ay kaunganan nakoim ya kani person the weekend the takar apa paura yo kaya the ukan tering apa puni pan nong an kukurai nape nongorai yon panan mayuri FM 89.9 amta ingkai te sanima waage ge de amta ingkai ipun si wanwori ki isuwari ki te menesme ingkai ay nang po ono ke uringa ne po ono no wa anara ta yer sina sina musira wa ke bukin manga reitan no ram nam amrong roni matang de tipakan ta yayo sina tawro ay ki busmai ro kondana tarapo na ke imina

0: ناوري دي نمياو واقي
1: ناوري ناوري
0: ها آه قنا ناوري نجي قدربون معي
1: Ah,
0: ida repon ngai mei pandeya de yon tiso. Ah, kon mei aur ngi akwa rei wari dai mei yon bi om mei pandeya de mei kan ne ke ya khangai te sira te te angan ni customer service pon ri bo sinakin de samakuria ya ki karo ro ita pena. E san ke khai bo. Ah, ini ngasih roy di terkian. Karena kamu katik roy mereka.
1: Naya, korang apa? Angpang, ayah kau di terkatik roy mana kau ya tanding orang di saya yuk. Kalau sambil katik roy yang kena kain di lagi ya, menang kain jenan evacuation center ke. Kain di bawah lagi kau sekolah kini kain negeri yang ayah. Sambil katik roy ada driver ayuh barang dia orang kaya ni ni tanun dia ni nana tahu ira kita wajah di negeri. Oh kain dari kena hari ya ramu mana itu tol mini ko. Ara ara una ini ka ini to kanina to ani di na ta da nga ya me ten ti ten ti ai ten na ya ya une ya nga ti veri ki una ini ara ta ina ini ni to ka ai o ti da ara ora ki na ba ki na ni ka ya ki ya ka ta ora in ka ki na ya ai ya fundraising ayang se Hey, ani kan kapu kan ane nanti saya iri kau ini je tak sebab apa kau ni ini kain transmitter, hati yang sangat bos, hati even tanung orang yang panan memory FM 89.9, nanti kita bagi kau kau rokam nanti nanti kira ini sebab kami kau kau kau nanti nanti pakan tanya yo, pakai nanti tarat tarat orang hero tu weekend, tapi nanti kari kau weekend pakai naik hari. Ena nak orang, ena kau mau, ena mana ibu kita orang tua, ena kan ena kau. So sehingga yang ame sen mau aje, korapa.
0: Ah ya, korapa kau nampak kau ya, kau rei sih dan apa nara ni mau aje, ke mayon piom, ke ipan dia apa makan, ke yari tarik tu pernah kakat kiroi, ke nak kau mii, ke untuk kami, ke busmi, nanon te takawain te pakan tayo, ke ni kaya mii tapar ya, kam nana kau yai. Kia uka uka antara ngapa apa ni pe ane pe aku kurai kan pe awam ikan te kan pe awam ikan ni kian nong raya kian panam katikirai te narani mewa kian te depan taya yo kian jari tarik depanan katikirai nakoiya kan pe so te kuasa ane pe nanga panam katikirai nakoiya kian mungkin te takari pe paura yo kian tapu te naya tapu kian mana ya kian tapun kame no meno kian na katikirai ane pe akan wan naya pe pe arung akie te Ya, ya wah kaki, na, amin aja nanti. Tepuk antai ayo. Ya, sih nata orang lagi ni bus mana? Kapanian nara terpuan naya kau sayu. Dari mana? Dari mana wah kaki?
2: Ah, dari mana? Dari.
0: Ah, kau nama orang kaki aku terpuan naya.
2: Ah, naya antara.
0: Ah, kau nama orang kaki aku rei sih ramai yon, yon ipe om. Jadi, kangai de tesirakin aku im. Antai ya mana nak nuan nama wah kaki yang kau posin de tepuk antai ayo. Ya kangai dia kan te sidak ya towana yo oin tapen international customer service and improvement center oin tapena pa ena po enai po pokin kapesan kariken kan pokan nana kan po kak depotan no meta men nana tapo ni makuri po ke tau de ya san ke khairu
2: bannang shuru
0: ba ay nangis toy de tere ke an ngai ya kan ko amna katikira me kan
2: iya ah kunang darap toy depanan katikira no ko Bawa orang kan yang kat segi raya tu, nasib kita kas, oh ada kai, esok para pun orang kai, para pun orang kai suwa kita kiri kas, oh akhirat tu, akhirat, kalau tak orang pun ente mana kan aku, kapu ini kas, kapu itu, ekon tak kat segi raya nak oya, ya kan nasib kita pun, oh ni kita ni meja, ya kan kai ni dia officials, ya coach meja, ya hari ya doctor, team manager. Anda ni apa? Anak pun gua taran kiri tas, toko PC. Jika hari di dalam kuku ini, yang kau pun terkala dikira ini lawai ya, tim kiri tas, kau lawai kai, main mana kan? Apa? Anak pun dia ni, anak dia kiri tas hari ini lawai kira ini tak mau berada mana kita.
0: ya karapa kona pe ngoya ya kwa raisi ra me yoni pe onki de panam katikiroi ke na koya kaina msimu ni buspor ra ke na manga tauroi ni ra de takawa be ke ye ye yoni pc ke ya kwante ni pa buni pe na pe nong nong rai yon panan me uri fm 89.9 on din nang yen de ta ye yo ke men min na kon nam katikiroi na koya ke te am tai kai te am tai kai ye tokona roi te minis ke min no no ke ayo ya ro kona pen tokina kanwa nam ni me wa ke ni ka pos ke te te ni me wa ke ni ka pos ni te pakan ta yo na manga tau roi ndei tong ram te men te run ka ki rong rong men panan ki dipes ke am rong rong ni matang ke ya kara pa ko ki ko ya ro ka san dei tai de narar me wa ke te te pakan ta ye yo nara nam ban dar po na ri su ni me wa ke ta poro wo wa wo su ni me wa yari yagma ninga ken na yari tan pete paran katikroi na koim ke ro kwate metu ando ni ra nong ram yon paran be uri fm 89.9 on na koim ke te peso ke te tirano kono nam am pepe arunga ke ipukia ipukin kamen wa me musu ken te pungin te takari pe paura yo na taurai mon data ngo de taurai mon data ngo ram me na kapere nong ram anarongrong ara sponsor ke sina karabari kara sponsor te tena sino customer service ibukin na pogtoka kana kwan nara ni mewa kendi te pakan ta yeyu sina tawroi mon kaina kona kona na kongra response ibukin kapene nora ara imina ya tawroi na pendei tong ramen teruun kari kidong romen panan kidibes.

0: yaya ni pasal noring kami ni gaya ayah kan ayah kan mana yang mantap awai, bahaya. Maya terana.
1: Tayo ka yee meregi.
0: Maya pagi nanti ada nang ayah.
1: Yang tayo ka. Si tuh ni yo kau rain.
0: Kan tak ada betul.
1: Tayo ka yee riga nak orang buat kau ira riga na.
0: Ya kalau dia kan tak pun tanya mama orang nak pun tanya pun.
1: Maya rapa. Ya, ibu mufristira nampak tu sakit. Hai, ini nang kaparape nanti ini nak kaya kaya.
0: Mereka tu pihak semua rosda dah dah ikut nampu lagi ko.
1: Oh, tapi ya, ini mereka.
0: Ko kan nampu mereka. Oh, tahu tahu am Ryan pun nak kata mereka nak kau ini.
1: Ya, sabu ya kalau Ryan ada kau kata mereka.
0: Nihun nak kaparape lepa. Ayah tapi tapi anak Ryan pun ayah ibu kena pergi untuk taripun. Menderam kan ibu kau kaya sekolah nampu lagi ko ayah ke. Ko nak kau ia mahana.
1: Pai pun kan data kena kau ini.
0: Aku orang kan ayah nam taripun nampak. Pagan esa ni buka nak kasta marion terain ayah suang apa ya kay taripuni kur kaki.
1: Oh ayah bayar kau ayam nampak isuwa tenu akia taporowa taporowa akia.
0: Ayah erigam nampai isuwa tenu akia taporowa taporowa akia. Yang anak kan esa ni buka nak kasta apa erita kiri kaki nak kau.
1: Enang darah beti kau kisah pomo.
0: Berapa hari kini erita kini.

Ye nebe to wana te tebubusi ya yoye kanga ite akana meauri FM 89.9. Ya bubusi te kuna re Salema pa sinangkana kwa kaina meikai pa aite weekend. Korapa. Ya karapa kuna pe onko ete susane sare ke nroana kira nara meti nara program. De temonta irikina pe yo ke me yon nam tabu meikani nusiran ke wa yon kani meti nana numero katangiria. De Salema ariana kiluan to ware nepsi. Kau kata ni kami nak kunci nama iyo, anak puni pernah nurwa kain nama ikan ni, nak kuar ini pernah ikan wan nam weekend ayo.

yang oya, nte minisai. Temenna demani o teini, aika arangi ni kinaki, ayakai nunga kanda yausen meka, aki toke ni kakaunteha. Ponda kete ponda nui merenaya. Nte taino yataku negire teini na konta wari temani. No, nke ponu puu nkoye yapon ka puu isinu konape. Ai, wea poni keha te wari imentako. Neiko, nke ponu puu nape nkoye, nda ponu ka puu nganape te puu isinu nanya na koyemu. Kwataya, teka angangan tiwa nape ayu, yaki kona antuki, paeti ime tuan taino koy merenayo ametan tatap meniyanako. Hapun taramu suwe warireke awamu suwe pupura.

0: kuna miauri ni iponi, kurang darah pan rokom nakon darah kiri ni kayu. Ia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu undang ni kupi anakku, geiswangan ke payah rom ti bi abu popi. Kau ini angkai ibu undang kita iya, kangai rorom ni iya, dekik ibu kini merungin nasu, patira aron iya.
0: Ibu kini ramem, tapi abu-abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak kunan kariki kanga-anga nak kuni merubungin rapatara. Tapi-tapi ke orang tapi anga cara kayu. Cara bete mana mebuah koyo orang men nameta. Enarie ini iya iroya tapi abu-abu. Ketepi meni mebuah takati bua mebuah koyo tebotan nameta. Stekeroi ngaira payai payi nara ki ibu kini tararuana meya katokia. Abunia ina pe anga ibu kini kawaririki anci anga pe anga kieve nak kun nasim.
1: Ya, tahu kita. Nono nak kena ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, anda tu wana mepuah kau naron event biar popo. Event orang kayu, eri ke memaisin, temen orang ki arabusin daran tesina.
1: Hong kan ni, nak anda tanya biar jaga kita nasiu biar popo.
0: Tu wana tiang apa ni mentuan daram, ibu kini maisin melinti biar popo yai. Biar maisin melinti biar popo daram.
1: Hong tanya jaga kita tahu kita. Ya yang ibu kini kamenuan nasiu, dia nak kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buahi, itu toko ayah kaki nasim. Temuan bunyi mungkin tebay nara ki, editor no fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nara kayu, ina kawariri kaya maisin melin tepe abu daram. Ika kawaki, pangkan aku ni mentebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko, ina kunan dah ini kawariri kaya maisin melin tepe abu daram. Warerikin maisin menin tepe abu-abu, aibun kiri kakin na petianga, penelia kakin asim, ntain tepung.
1: Hota yo hari kita toa kita, akita kanganga enakona andikin akun nasiu, kani akapungan atipa inora kiani, enakona anruota kieki yaki.
0: Harang temeru am sisiraki, tetonovia yasang kaini kamenenaaki, ilo uye piko ukou inanun didika ika amais, waikunieka na kamenomeno nakon tenas, awakianna na urupai nakon terapata. Kerikirakan tenas entain tapi kau kau. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapungan aku irauiya tapi kau kau. Aikai HIV, itu toko ni event cara kita nakon nasiya. Irangin normal kan nama puri, itu toko event HIV atau tapi apa apa. Karena ini nape kenan tapi yang aku buka, naron tapi mereka ni piroto. Angin tetai, agi tapi metua. Aku aku na nape ni kapungan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nan nariai ni mohon tebas sendiri kata tuapa?
2: Yang, erang ini kakawak, pakonan ini tetenu fobia, kata tuapa. Ika urin pun apa, pakonan ini amtai, nanu nampung, ada pokok kawan ini kiai, ni mempasin, tangkana kupurasna wim,

0: Karena aku kaya ngapun kima ini mesum. Karena aku mana ngan ni mempasin tepung ina. Aku tak kanga ngayai. Aku kaya mengamuin tepung hari ina. Yang karena yang mai sampung aku kau kini mempasin. Angkan ni ina pe ani mengari kira ke mai sinte meni norak ina non dapatam. Ngayari dah ni kau kawat. Urungan nampai norak. Aku nak kawat di klinik. Kentap nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan tayo hari kita tahu kita. Nanono nakati meto pai norak ini nu punya kini nasiu.
0: Heng, si kau muka pakai nakati meto ampasin tapi buat nama kain nai min punya. Si nasuang kau mtai nyoki, kau nama ngapun karawat kau susuan nyoki. Irangi ni kakawat kati meto ampasin. Mesti nama ngapun meroro akinna. Inti tayar aku nak kiai. Asal waya ni kakai tak kabinian tak meroa, ni beperi pukin. Ewaran,
1: irang darapa, irang dek roy ani. Oye irik yang anda toko, agak sana kau nak roy ibu kini nasiu.
0: Heng, siri ini kan daraya, pak enari ini nangana kita nasim tesim tetoko ibu kini tepe apu, ntepong hari komuani pungyai. Irang ini kakawa ke pena isina kita nasim ina nunggu pilih mewah cewa imini pungim, ntiaru pena makuri roy. Irang ini nomaga on tetoko tes, nangana yang anak nasim.
1: Nannu kuswangai, pangkana imu ini jatena soya, nika tua pung nunggu pungiu, panem nangana kita nasiu isina tetoko ntepong hari pungnya yai. Enak je lekak yang kandung di bawah pohon asyik.
0: Yang, tapi orang yang ada isin itu kok, orang yang normal, orang yang menerima nak koin menasim. Awang menasim tak apa ni entah meruah, ni kan tanya, pernah ikaw ira ke mete meruah, nak kita bawah pohon, me orang yang tepat kata irong.
1: Kau pesen dapat itu agita, orang ni pohon yang kapar para nak kau.
0: Ayahan, orang yang darah beri kita mesra kita ni kami atap. Maya ini kan sesat.
1: Nanti tanya ayu, ayah kanu makan apa ini orang? Payung kanu makuri kami anuan nasiu nanti dia pupu. Naga tanya ni le awasin nika tua pun. Nata raya nabe, penang anak nasiu. Isi nanti tu kon tepung hari punya kiai.
0: Awan roy, ini nanti meruam bepayrian.

0: Pani awari lagi nampu pay. Ibu kita mungkin melihat tato program. Terpulangnya 100 ke message on the Facebook page or the phone. Ah ini semua nakoye. Hari nama mana ke maguri? Mana negara? Ah mana ne mau? Nakuan nama nempesa accounts. Ayah nakuan anda kilo mete bonus. Dene buat tara kanom si de de.
1: Kali ni konde nempesa ante mantai hari nari kaya itu pun tara kanom nama dare bon si de de.
0: Hari nama form ibu kita mana ke maguri? Nakuan dia muasa. Ayah nari kita pun tara kanom nama dare bon si de de.
1: Atau pun tara kanam mana ke maguri? Erin ni nama dare bon nampak ke nempesa account.
0: Hey kali ni aku nanti kanom tere tere.
1: Oh kali ni konde nempesa pay si. Emelo oyei te kanwa
0: Mbeisa konansa nika to abo
1: Kari ni kongkain te Mbeisa O enari ki rom bonesi nan recharge Naron na yo sai bai
0: Uwata tara Adi dinu wata tara Tabu up up Eno toki taina Ito bongina Ono wata tara Tabu lap lap Tena toki taina Ina nun wabo Tumina tara Adi hinda to wana Tribo up up Eno toki taina Ina nun nimebo A wabuta tara Tabu four up up Ana tu kita ina, ina nun isipong. Pas terlebih tu tara, dari lebih tu tara, the five up up. Ana tu kita ina, ina nun tebuina tebong. Yay, kau mula.

kuna mauri di kiti kiri besa kau semua nongra dari kini nam radio nanti ngapung ayung kau kua ronai ni mana me nongra me yani mian kau kira kua ronai me yani biom nanti ngapung ayi me yani nampas kira kua reitai me coran rai narawaki aipun non nape kau apa nak kau senang ukte tu panan kau mauri amai turu turu nawan de nanti ngapung ayat me arwayu kiti ngapung ayat puri di ayu de kwa kesi na karapa mo aswara ibukin te imeto an te meo wa te merurung ke kai yakituki na ngarira de te pongya korak kai yamanga karikira pa snariki pa kain te tangaina pouriri ayo ke tinga pungya pouriri ayo sina tauroi ni nibusi ari ki bukin na kakawakin ke diki ni pongin te takari pauran te pongayo ari na wakina kiwan beso sina pusia na kakawakin na wana tararua kira ngai dari kante tenasini peso ibukin te tapayo kena tauro ai wa kina kite te takare pa paura ke sina pusia na kakawa kin na sina tauro ai kini in karapa aswara ibukin te te me tuan te me wa te me rurung ai kitu kina ngangan ira sina kai tauang kan ni sina kai na kwa tokorana na kon tokare isme me ke me kuna na tokorana kon si ho pa reitan nara arena pone poara kai tau na kon suara ntinga punga yo pun de de tantigara pupusina koina pe na kapesa na tararu ona kakawaki dikini pungin te te karepian te pauran te punga yo yon peson pon roi te pina sina tauroin wa kina ko amsara amsaroni ko rikupuninga yang fangsos e kuna kuna meorin ke ko timi tuan ko smakan ro nai no wante tinga punga yo kis ni kai pun to kon punga punga yo te weekend na tauroin de pen de sigo me kanwan nungram ikana kana koroan be kanwan na weekend ayo

0: engineering day eh aye bo engineer ke kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kwatanya aning to roi to ta kini makuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki te mise ke te pota kini makuri
2: ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke aye bo engineer ke pon mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, ayo tepo ngare na katiri ya kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nana ta, soho!
2: Naa, hanti mwa, wakira kakao kine insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikira kikiri pese, kaa kubura nero na katiitei, pa ngarina non chaka ini peiri. Kara wata kawai, teburis, suwa na taran wakini tiran ba ega meroi, sebagi makai na kusinan. Oi makuri ni kere ki ba kora kora ya kere ki kita ta ya man
1: kampana akiamina yan mise pon PUB KHS core awai PVU or project narun nai kai The South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP or the Promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki field nuwapime awa on wapime mewa ndepetemba wo watenga wapima onowa. Karikia umum nanapong ekakawa ki tensinia.
2: Tapi orang ini kokong orang, orang ini kakak meta aku kan mana ya pun ini sini ya.
3: Eh, tunggu lah mai bukan nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ni pun tika pun iru yang ini aku. Nampak mai iru ada yang primary school, ni kara ku ah. Pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang, orang ini kakak meta aku, orang ini kakak pun iru yang kali. What bang bang.
1: Kapu, Ariana Korawa Kekai, upon Penny Nidikiriki Metemakuri at the Insinia, Naronika Tiente Kapeni and Metua on 91 Breeze, get the bridge Mendespeketi Metigru, the Jenga blocks away the Leko, or 16 Ayame Ipon Noina, Aripun Nakata Roime and Kanwa the Mother Ministry and Missi, Rona Kiroya and a SOEs Mana Projects, Akiamene Yana, Nikotaki, Mea and a Contractors Snape.

0: Young Man, there are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: The Renewable Energy Regulation 2025. On tong roi makuriana iron na mi pota hin makuri ibukin makuri kari kira ke wakati metuan kura kura ke mise ni mangana are tabi bukin ke zairian na tararuan te kura kura ke the energy planning department.
0: Mendi suayu a iring ni kakawak pa ina neta ta iron de vuda lambda nabata a business nabata ika warene ke a communities a tabu ni makuri na nabata naro ni kabani patika ini pia ini iyo bukini kapunga na antai kan kura kura aika ati pia bene daran te kura kura mentai te kura kura mentiang oh tapi wariki ari yon nimeo tenga to wat kura kura ya pa akapeli ya ante suwa pa anarien tawa ki mwia ilu ntimise ni mangana ante energy planning department
1: ya nebe te suwa yu wakapeya ki wame tanako akiana makuri karikira ki yon kura kura aika aki pia bene pa anarien karikia ki nakia mentapo ni makuri patan makuri ya te kura kura ya ki pia bene men karikia na yang apai ki aya license
0: nanda ki ilan nolan te suwa yu o yei makan te bote ki na makuri ikatikutiki yon
1: Kampunan di itu kita kan nafisin misa, nawan temakuri, ente tarapon nampa.
0: Orang wa cenu aje, tuan aku wa aje, ah isua aku aje, wawa, yaman.
1: Kini itu kita kan de email address at registry.cst@misa.gov.ki.
0: Anda mana? Anda mana orang de sekolah? De misa, wapeng man.

Yangoya and the minisay. Ugeria Iponi Rom. Wakarika came and bind in Magureka, Yaina Bedo, Yatokorake, Karang in Nicky Men, Natuatonga Kin Tokanikai. Yay, why Bame? Why Wem? Metam Maika Wowa, Taponi Bame, Awaika Prorum, Ariopona Kamena, and Kanako can take it by the Sarapia Kamque. Kapongana yang bayi maguria kani, adekina ekona. Awan darai ya tanu ana ana metan niki. Tukorak ya kani apun nama rakin nape menrau rau eka akaputa. Maya bayi nama rakin narun buun, me bis, me kain waiteki. Kabeyan naya kau eka pun siti arunan nape me keirom. Tawa tonga kencawa nape. Pa awam tay kani ni Korea mens mas. Me Korea ina taya. Papa ini kapanya ke ya irau ya, ponya ina peirom, ngi amuana ayawaki. Kupon ko nanta kakaani kukurei andro kon terapia kao meti tokani kai, ngkana kupon taku pakokona. Kutuwa meu nampai ni makuri akana irom, nampuaka ekorineia, pa yei peim, yei weem, a yei nepe kaprorom maika kukapuonga nai. Au aameta aika ariere ke aamenneke, awa akinepe na yerom, nakia okoroia. Nkwete mauku, ekupon riei ni kaitarako iponi irom, kuria indini ennem ke amtapo, kuria inteeki na tetapo ya kotangiri ennako yei. Maisira ya kotangiria ni kametepaia ibukente kuwa pakona ataya. Meuringa paati yeswa, yesa ni katuwa meuko, me ampaini makuri, me ipundangani kotipipeire pakona kangani kapuonganai ibukenda mtoko areko uwayakina. Teunga nano eria innako mentaamneim areinanom, akuria ini inimeki pakuangan toka nikai. Ngayari ukeria iponi rom, rau, pakuponi vungiaki meapaini kapene ake ya inapeirou ya tekoraki aika toka nikai inanon meauya. Ambaini makuri akana irom ariakariki ko mengaya tiaswa, apo ni makuri nape mengaya taanto kanikai. Waakin kai, atayato nga ea kaangai, ipepea nga makuri, mea kaangai, iponikona. Yangoya, ntemini sei.

0: Engineering Day ke ayabo insinia ke kona ni kinagi te misse Engineering Day
1: hoilei
2: kotanya aning to roi te kota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te misse ke te pota kini makuri
3: ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke misse nikorawa anapukaneru ipukin pongin te Engineering Day ke ayabo insinia ke pon misse Engineering Day
0: Kwenye iko wakiti leo, aki otepo ngare na katiria kia ikakao kini ya makuri insinia. Kwenye tepo da namata. Soho!
3: Ya, hanti mo, wakira kakao kini tinsini.
0: Insinia puni ngayi ya wakini na nakarikine kikiripeste ikabubura nero nakatitei. Pangari na nontaka inipeli. Karawat na kawai, teburis. Suwan na otaran wakini tiran ba ilan roi. Setagi lakain na kusinanip. Oi makur ni kira kira kora kora ya kerja kita tak kira mana.
2: Kampana akiamina yan mise pon PUB gauges core awai PVU or project narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STRIP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP avoid promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki field nuapime awa on wapime mewa ntipitemba wo watenga wapime onowa. Karikia umum nanapong eha kawagi tensinia.
3: Kota ini orang ini kokongura, orang ini kakak metaku kan mana ya pungin sini ya?
4: Eng, tunggu lah naibu aku nana kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ada pun tika po iru yari rina ku. Nyumu an mairu yari yang primary school, negara kuwa, pilih ya kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, orang kokongura, orang ini kakak metaku, arun naga kapu iri ya kai. What bang bang!
5: Yo te miro se me corta la respiración.
2: Kapu, ari anak rawa kia ikai, apa ni peni ni dekireke mete makuri ete insinia, naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze, ke the bridge mente speketi mete gru. The jenga blocks oi de leko, o saksi ngaya me aipun noina, aripun na nakakatau roi me anakanwa de mother ministry e mise, brona kiroia ana SOEs me ana projects, aki amene yana nikotaki me ana contractors mepe.

0: Kuna miauri ni iponi, kurang darapan rokom nakon narak dini ke ayo. Ya si minam sesuara kuasa ni karaya, ibu kinte bi koko, paya irom kaya orang kinte bi abu abu api.
1: Yang tahu kita, ibu undang ini kupena ko, geiswang ayu paya irau ti bi abu abu api. Kyo ini angka ibu undang kita iya. Kanga irau ramai iya, tapi ibu kini merungin nasu, patira aron iya.
0: Ibu kira ramem, tapi abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tapi tapi ke orang tapi anga cara kaiyo. Ntaru bete mana mebuah koi orang men nama ta. Enarie ni iya iroya tapi abu abu. Ketepi meni mewah tak tapi buah mebuah koi tapi botan nama ta. Steker orang aira payai payi nara ki ibu kira tararuana meya katokia. Abu ni iya tapi anga ibu kini kawariri ke anjanga. Tapi anak kieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nanu nae kunan ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mebuah kon narun event tipe popo, event tiara kayu, eri ke memaisin, temen nara ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biar nae jaga kita sun tipe popo.
0: Tu wana tiang apa ni mentu wanda ram, ibu kini maisin menin tipe popo yai, biar maisin menin tipe popo daram.
1: Hakan taya kita togita. Ya yang ai bukan kami anuan nasiu, tena aku berhak.
0: Ya itu peluang ai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ai berhakin nasim. Jemuan puni mungkin tebay nara ki editonu fobia, mencabung ayu. Tapi tebay nara kayu, inak awal erikya maisin melin tepe bubu, daram. Ika kuwa ki, pangkana kuni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko, ainakunan dahin awal erikya maisin melin tepe bubu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kahakin nape tiangga, tena ya kahakin asim, entah inti abung.
1: Oh tayo kari kita tahu kita, akhir tak anganga ena kona andi kena kona asiu, kani aku pungana tipe ina orang kian, ena kona andu tak iya ki iya ki.
0: Harangin temeru am sisirak, tetonovia ya sang kain kami nenaaki, irauye pikoko inanun diri kai kamais, kai kunia kana kami nomeno nakon tenas, awakian nana urupai nakon terapata. Kira-kira kini tenas entah ente pikoko. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapunga nak irauye pikoko, aikai HIV, itu toko an event cawara kena kon nasiya. Irangin normal kan amakuri, itu toko event HIV.

0: bobo. Nkana yena mekinante me ngabwaka narunte merakini piroto. Anginte tai agi te metwa. Akwat kona na peni kapwani pai me yai.
1: O ngaiya, nanona nariya ni moente basindi katwa pong.
2: Eng, erangi ni kakawa pakona ni mete tono foya ni katwa pong. Ika urimbo na pe pakona rini am tai inanun nam pong. Are poka kwani me kiai ni mem basin. Tongana ko prasna wiem kengana ko kainga pong ke mani mesum. Kana ko maninga ni mem basin te pongina. Aketa ka nga nga yai. Ko kainga nga moente bonga remina. Nangkana ya mai sampong ai ka kwaki ni mem basin. Ongkannya, ina pia ni mengadik kita ke masing temenin norak, ina non rapatam. Ngayari lang ini kakawat, uringan nampai norak, pakuna kawarat iklinik, kentap nanay pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Uwanta yo hari kita toa kita, nanonan nakatimba toa pai norak, iminu punyakin nasiw.
2: Heng, si kaumoko pakuna katimba toa ampasin, tapi uwa tena makain na iminu punyum. Sinaswang kwa mtai noki, oi na mga punikarawak yang susuan nukim. Irangi ni kakawa kati metuan nampasin. Measina mengapuni meroro akinna, ntitai yara kunoa kiai. Wasawaya ni kakaya takabemian ta merua, ni bepeaire ipukin. Iwaraan.
1: Irang darapa, irang deki roi an. Oye irik yangan tetoko, aiga sinakunaan koroi ibukin nasiu.
2: Eng, siria ineben daraya, pa enariya nanganaki nasim teisin tetoko ibukin tepea popo. Ntepong arekomuani pungyai. Irangi ni kakawa ki pena isinaki nasimu inanunuwa pimea watiawa imini pungimu. Ntiyaru pena makuri roi. Irangi ni umaka on totoko teisi mkana yanganaki nasimu.
1: Nanuwa kusuangai pangkana imuwa tenofolia ni katuwa pungu nunguwa pungimu. Kwa mena nanganaki nasimu isina totoko ntepunga ribu umia yei. Inaaki lakaki nkani ntipia kukua nasimu.
2: Iyeng, tepainta ngaraki wa teisi ntotoko. Arangi ni umaka oni kamero nero na koimme nasimu. Pawangan nasim tak apa yang temerua, ni kan tanya, penai kawaira ke metemerum, nak kita bepupu, me orang kini tepakato irona.
1: Ko pesen dapat itu agta, orang ni pupu yang kapara para nak ko.
2: Ngayan, korang ini darah hari kini namsisra kini kani kami atau, me ya hari kami sisra,
1: nanti tanya yo, ayah kanu akan aku pain orang, payongan makuri kami nuan nasu nanti bepupu, nak tanya ni le awasin ni katua pun. Natarai ya nape, tena angana kinasu, isinan totoko ntepunga ribunia kiai.
2: Awani roi, inang temeruan bepeairi anu.

Yangoya, Deminise. Ugeria Ipony Rom. Wakarika came in by Nimagureka, Yaina Pedro, Yatokorake, Karang in Nicky Men, Natuatungak in Tokanikai. Yay, why Bame? Why Wem? Metam make a woa, Taponi Bame, Awake of Rurum, Ariopona Kamenena, and Kanako can dig at the Sarapia Kaunque. Kapungana yang bayi maguria kani, ada kena ekona. Awan darai ya tanu ana wan metan niki. Tukorak ya kani apun nama rakin nape menrau rau eka akaputa. Maya bayi nama rakin narun buun, me bis, me kain waiteki. Kabiayan naya kau eka pun siti arunan nape me keirom. Tawa tunga kintio nape. Pa awan metai kani ni Korea mensmas. Me Korea ina taya. Pa bayi ni kabiayan ya keirau ya. Pon ya ina peirom, ngi amuana ayawaki. Kupon ko nanta kakaani kukurei andro kon terapia kao meti tokani kai ngana kupon taku pako kona. Kutuwa meo nambay ni makuri akana irom nambuaka ekori neya pa yei peim, yei weem a yei na peka prorom maika kukapunga nai. Au aometa aika ariira ki aomen neke awa akina penda yerom nakia okoroya. Nkwe te mauku ekupon riai ni kaitarako iponi irom. Kuria indini ennem kia mtapo. Kuria indiaki na tetapo ya kotangiri ennako yei. Maisira ya kotangiria ni kametepa ya ibu kinti kuwa pa kona ataya. Meuringa paati ya suwa, ya sa ni katuwa meauko, me ampaini makuri, me ibu nangani kotipipeire pa kona kanga ni kabuonganai, ibu kinna mtoko ariko uwa ya kinna. Teunga nanu, iria innako mentaham naim areina nom, akuria ini inimeki, pa kuwangan toka nikai. Ngayari ukeria ibu ni rom, rau, pa kuponi vungiaki mepaini kapene, ake ya inapeirau ya tukuraki, aika toka nikai nanon meauya. Ambaini makuri akana irom ari akariki ko mengaya jeswa aboni makuri na pe mengaya tan to kani kai wa kin kai ata ya to nga aka ngai ipe pe nga makuri me ka ngai iponi kona yangoya ntemini sei